0: Sini, set, alright.
1: Well, wuli dan wuli dan gagendo kufa.
0: Aha.
1: Webo zakumuna. Sodiman stala atalanga.
0: Bre,
1: Musumba rakera. Blue tips. Wewa. Magien. Uganda, UK connect. Magien, Gabagaza. Toto wiko, banya baliko. Again. Don't do that.